0: Samno. Me wo dia menya, me wo dia menya, me wo dia menya. Me wo dia menya. Me wo dia menya. Jesus me da wase.
1: La BFM.
0: Adi awa me isyo. Era this. Ukuto na sunu mama wo. Mi kade fanyina se masai. Me fanyina se mi kafu.
1: 4.5.
0: Ya me fa fo kwa. Ya katse me sawe. Na we dia. Wa katse. Well, yeah, yeah. Well, no, come on. Well, yeah, yeah, yeah.